0: ndakuramutsa Mariya bujine mana n'Imana weje abagore bose umugisha neza umwana byarasingizwa
1: Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uratudusabira turanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amena
0: ndakuramutsa Mariya bujine mana n'Imana.